Kantan kranchi kantan kashiriba. Asom fra katachie breku ere kasi edubwadi. Wuna